kunja kwacha segichile hakuneni muraza mngiset akinglimuka himkaketa la wanenga utsanza kukhinglimusa hita we hita kukuma ka kinglimuka wa

Bungeli kosezana la ha utileko utahinyika uchenje mina na wenanza kuranza na Mr. Bow. Zalezo hiyenika tamafambela lumustratu ini Wingsit Leginene.

0: kuninga sizimba singathepwa kuva nyamai singathepwa kuva nyamai sagali ne samogono sizimba singathepwa kuva nyamai singapwala mimwangu nyaku hambani hambani ngona kuwe ku mwaka nya 1994 1994 ulu sivelego wo hegegel ukam ku 1994 womo anga emba nzimu inga vuvuma ngudzu adiku gali yoyo vathu vadiku emba ngudzu ngudzu kuongola vaya pifumula siviti vanga bana vari naso yimbi chikati na vambi va emba kugwana chinya khakure vapedza vachidzeka kilu keche vachikira nzimu kukulu nyakupetikulaya mashi vambe kumaunya ku ai akudzipana rinili bangu ngudzu makupanyani kwaye ari kugira nzimu uku kota kukuye asingata munyu waya kota ku kota kuphefemula no kisingagereka ni Lourdes Massing amna veligidwe na kuona kwa dimash kukimbilana ngeke khati Lourdes Massing manikide ana kuluza uomi vanyede ka ke panikili ya ya rombeni eno uranwa kamubule uti kamubule eno mukuroma kurombeni eno muipa ku 102.1 ndu ku 101.6 FM stereo kamubule en tambanjani uranwa tambanjani mashe vathwa va kuvanya kukhulu liti kunya vathwa uranwa kamubule eno tambanjani eno vanyede avo Lourdes Massing akuyamba kukuye ei vathwa mafuni ka uye vanyugo head maho ka uye 9 horas de 40 minutos. Minanito ine kauye. Rati Moçambique nyambane. Utsuka ugaragasa kadzimidzi radio. Kunanga sipo sizimba sese. Chavatu wa Kongolo.
1: A dinâmica matinal.

ingurosa mwingisi wa radi Msumbiji ga mahungu kukitonga ya zimindu zari sigula mhunu usapateri nga zuwaere nyimagizi kungutaga siku na ubezi ya hwani tumunya kwa anzi sigizi karaka simbisi pandri mungi pandri ngubige nyembani mitumunya ulimini uguji umu nyembani kita wina kuumba zukomiti ya uguji kabunyo kwete ya kufikira zitomba za matini mitumunya udahi umu nyembani ingu zunoneza ukarazega kumahungu nyaku engezo ringe stuka mezo nyava nyamayi vali varuza kuhumi kikati vahungora kubaya tulega Maternidad mapeli mahungu kukitonga mahungu makumau kumanza niga Nelson Francisco Bernardo Tlumau kuyi awanaku marungeri nyamsini inagumisu vera ni uingisi nyawadi wanyo bana kuna kukupezi jikati nyakura pegu sukupari hiyo kuyoko nyaku sapatelu nya ziwari nya magezi jikarazuki ikiju wide kukambe abu umu jipanu kuruke nyambani utaku kuna kune kuwe vanyambatidwa vata vana kukwandra ni kusapatela ziwari nya magezi ridropa la masisi kiunguzu uoneka kujikarazuki iki nyaku vatu nyakukaru vangurako vaya kunurera ziwayera nisimbi siru sikimbe nako ni gezi apu ngone kako ribandre na sina stuka mezu kukati nguwa sabo nyama kumabili sita kusinda kone kukadu sumana zingapindra kumahungu nya jikarazi gita

0: gasi ne udahim kugaji kadije jumeyo Carlos Costa gane kuyisinga kubeteka kube ugira wasatsabu gasubinduke azigarazugiki
1: ikushukuvalo mmitini kushukuvala katiko nda ufanele kuva hi swigondzo hinkwesu ku nga yentsa yini ku va swi nga yenceki michumela nga yileyo kusa ya vavisa ku kumeka ku xanisekiwa lomu a mimitini kusa a mana loyi a tikeki loko a suka ya a xibedhlele le materindani a nyimela ku va a buya ni n'wana valala ni andyangwini na yena a buya na ni vutomi a swiya leswi nga humelela ndhawu fanele ku hi gondziseriwa ku intwini swi fanele ku yentsa swona ku va ya tisa amatirhelo mo kama maternidade masin saúde
0: Carlos Costa mutangeri nyami tumunya udahi umu inyambani na ukaniya ka siku yikarazo nyakuluzi va nyamai yikati vangola ku vaya tshuleka maternidade akumo odwi kuka disitu ya panda umu yipanungulwe nyambani mutumoyo a tununwa ukubana ana kusongide paria ye gambe kugutumisa ngara kuyi anga paya ku paria yi kala kuzayiruza wumi omanikidi bana kudwanisana kiyu iyo no kanga jibangyo dia kona jingagira kubi arusa mifumu ya paria yi aderto fuman nya mitumunya mapoisa umunyimbani angu sora susisi sta usno girega nya kusongane vatu
2: ja ku karve 25 amalen leginga bosha munyana lomuka kolo iku na gitirisimu kwana kambe loko ya wana hachivangelo kuwi madzolonga hom kukala kunga zwanani ka chikari ka sociedade kambe ya jahalegi kumewilu kasibita kota kutsaisiwa hi ubilegi kinga imayo
0: kuasumana imwe kambe kumanikide kuve tsawa moyo nyamadzambani ungamodwaku kukajipandikeza vala kumahungu nyakusapateli nukuba sigotso nyakukari nyokimbea nizindelevani
2: ila wambiri wanga kumeka na vayiva ama bateria ka distritu ya zavala kambi na wana wakumwilu kasi wada kutokutsaisiwa nku aka uiva loku watirisile ama instrumentu kontundenti niku wabuhile amuona na vloyanga kari avikisela utsamuligiani kasi igitsama na gihe protesto
0: aderto ofumani muningi nyamahungu wa ndranga nyamapoyisa umu inyambani umu inyambani kunguta kasiku we vathu vapya vana kumaneka vana kubedza nokudzikira sibambona sawo mutsunguzu khabunya mitumunya ulimi Albino Said
3: omuga gipandrengulya inyambani ungwaneka ko vathu vapya vana kubedza abo nyakudziningedzele ka mitumu nyaulimi kanga kubweta kubinzula sivinya kutsalangani kuma kugambe ni kubweta kuwonelela silse nako ni kuthimbisa uhudzisinya dzingamo dzavo kugifananiso vathu vapya vararu nwani nyalipandramaka mina vana kuthumeleka gipanikili kya dzoni kavanga uya tigoni vata vatabedza kavunya kukodze kumanika vana kuhira ulimi nyakutsalangani kuwake khatiye vakutava na kubenzola vunyakhika nyakuboheki ta rimweyo ga ulimi wa kipanikili kya xinjingiri apo vatakuvana kubenzula matomati vabenzula repolyo dzikovi kumako ni dzinyemba nyakutsalangani Louis Bulandi aukete kipandra nya uotsa wowu wa ri khuyesi mbari ndzadzi nyayingiyinga wa makuphelani nyamwaka wowu avo vanguta vana kuyisa mbeli senako ni ulimi wavo kholo kuwake khatiye vakuta vana kulindela kubenzela kupindra nya mazana mavili nya magidi nya dzapau kapunya ulimi nya kuhambani hambani khavo nya kubana vana kurengisa matomati matimu ya tsawa wowu khiyo uyira kuvikasi vambe vathu vapya vamanika vana kudziningedzela khapunya ulimi ahulu avo vanguta vana kuninga kuleletela kwavo sungutano khulisima likurumoko nyaku vathu vapya vathela kota sisena kuni ulimi kusindri kukhala kukudzikhala basi kukuhamukeka nyamitumo ahulu vakuta vanukalela khavo weteka ku vathu vapya vadziningedzela avo nyamitumo nyakutsalangani kanga nzira nyakusukotse kumanika vana.

0: abunya kuvegetsa paudzili dzandrangani ngakubana kuromo mwama ninyama indrangani kumani afanekedeko hu akhala ndidzapau kidu dzamani dzapau dzifanekedeko kuthumiswa ndrangani abunya mitumu nyakutsarangani dzapau dzakugweta ukabaniswa karini kisu esi sigota kubaneka hina kubula kiso muhuno abunya dongoloko watunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyambani mumbe hikunalo kuchengu libara kanga kusasamedza lisahula kona lanakome nyungutemba kenu mungumuti kulu lituleli kalikali abunya mitumu ya radi Msambiko kiri mildu kome oyo kwadiko agweta kunuye kutaninga yai maonero sungatanu kumaburi yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasamedzi wakona hakukwata kubula sungatanu ku maparelo mwendro matumiselo nyatsapao kukupela kiri mildu uyani kuyapi maugeru ya muhuno
1: Bino, njivengi singulosa, huide, huomu ava, ngubonga kubili kasi, na wengi ngelelizene, ngitawa, ninga moneli yangu, sungetano kuwa, sino telanganyi muhunu, kanga unganela, hapo tabula ku tzapao, matumiseli nge tzapao, ndrangani.
0: Babi Paulino, maramboni, wanuane, na kuyapu maugyeri, ngutiketu matikuhane, rusiro mursi nyangavia, ma kuyapu maugyeri?
2: Uyide wa ingisiti. Uyide Kirmil Dukume, uyide Said Amelia. Si nyangavira sivindile. Sido hosa mabelero, majukumu sivindri kavo, ugumwaro ugumba kubunganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kavo uguduara, kisi mwasinu guba na hivili na hiromba kudagata nyana parukwane.
2: Lisini.
0: Lisini, madota, haku kweta kuganera sungetanu kutitza pao. Kumone riyanu, kumani ule afanekedego hu apara zitza pao ar uye pata skwama yandrangani gamwama ninyamai. Babikirimimu.
1: Ikiudzi sunya nyagule mele ahulu kuhube ni narivatu wavili umamu nyingadze mbarnapa uliri tsa wanyana ya karati umuli ahatua kungati zorevu ndrangani amputu zorevu mnyatawa kanga ndrangani nungu hengu hata tizorevu kumugu hihata nyamai ambaru kuhihata mwama nyelisima ava kumatumiselu nye yari nye zizapau tezeriru uyu mama mwendo nye mai atumisa zizapau unyo anenge zisa munga na waye kumatumiselu nye zizapau ahu munga na waye ahu wana kukui zizapau zo vire zize kubela nguzu silisire nguwa kasi kasi fakazi zizapau nye ngao iso susutuka umuka susukuta likuwa awo mama valinya ku ba midzera basi ambana vadzituka kudzisa pao kadzutumiswa ngwa o midzera basi ku akuthava ku kukhuvekisana
0: ngusa ngusa Filipino ndrangani
1: ndrangani akupata kusima makuvanya uyu warukuye ngona yomusigira yenyirano pa IBV waruko basta viver kui nyanga vange edesi
0: yeah
1: isa subeta kui kufanya basi mama yuyu angu tia adekula silu nyi singa sivanya unrangane akudekua basi kwa ni basta ngevanya yimbia miaka yimiaka yimiaka aulu umumari nyako tiyeli mwanya kutiyeli atizoka niko abo yomnyo kajikimbika mkwani.
0: Mashubabi Krimildo, kuhata karini tizoriru wakona uyu wandrangani ulu aku mwamani ninyamai kifana nisu. Ukara mbula mwendo ukeza matimu aku experience ya kona nyama tumiseru nyata pao. Ukira karini ama?
1: Vavili voka vabula vavili vangu ziti zi vanga idzo kizu kanga vanga na moral vangu ziti uka uwa

0: Apo pushaku anya tave tali bote rika ah unguona shauri nyini ngiritisa pa ungu vira rikambe utadzeka kambe tafere porque na yunya mwamafuru akudzimana dzitsa pau abari mutunye dzivisu kuteka kupambura paritena yainu ili yone yako nyidzivisu dzai para minru akuninga tsaponya mai asi vira rikambe pokunya pota tsaponya rebotere nyama yako nyama ikambe kuti tikuimomo waye faneke rugudoga akana nyivangana angu kwadza kubia numbani nyamai arusaduze nju nyamba mulomba u akuninga ngadzangu unaona
1: unadzisakisa
0: unadzisakisa agora kuiyoyo akunyamai ndrangane hambare nyimwama
1: maze babe babe kambula kasigira ukasina lihungu humwama ari uye akhala kunidzitsa paudza ndrangane nariku nani nyamai mwama yoyo
0: nada ine apo pukanyiruoni lihungu Rugungu rakuranwa rugungu kubeni mwama angu arira shikompa abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume yatsabugiro kifanekerwa kurengwa kunyama inyakupure ayarenga uye kuyule aranwa kukupane rihungu
1: mwanga dzakandira ngani uya angu arenga
0: pasi ayira dzishikompa kilo rifanekerwa kupale kungu mashi apange dzitsapauka ndirihungu nawo nyama i analombe dzitsapau Yilo ajibweta kukurenga Kandri basi kukuzitu kuimwa mani zapau alomba basi I anuwe lulu umu ninga kuzitapau Ungu kwa za kushitimari kwe Ulu ngezi mande kumuhunuru Daki ya 30 dia Kumiri ye yipili menju Anandindra semana Kuvini muhunu sumana jaka iboi kumiri Porike soku matabishu imili metikashi Entao Nyama yaku kwa za kujutumisa nuye zitapau Zidi Sakisa nrangani, kanga izonga baga nede, kirimili doko mengu kuye, vomu vale vama, vasi kuzi kukuhomora. Purike wa kukuhomora, urningwa marina, majina upweta lisine. Agora ura kodza kukuhomora, kukuhomora. Awona kuye, abaja nyungu vera, kandrizu nyunga banyita kizo, agora parugumana shamuro.
1: Babi Kremildo, ungumapu ama uneru ya Babi Kambula, mahamba, na kupadu kwana, niezi, ukuruma kuhenge heza kwako. Yotsiki yu jingabana njigiri lakini, kasigiri kukwati ina lihungu, kakubana huru mwama, kala kunitza pa undrangani, hakudandra kumapu eru ya kona nyakubanye, hakubana hisipwa mkubanyanu kwato.
2: Lihungu kwa mungu wapi misa kwa lihungu kusini. Wamika mbola ningede lionelaye. Ntumba kine lungu tumiswa kunya wangi. Aholo. Ikingiona kijo yejela aba hitembisu. Kukulinya kumama atemba munga zuhaye. Kabunya nyetapa. Umama ubini utemba munga zuhago umutemba kusini. Wagu mungi nga tita pao na utakide, ukuta po zizi. Ngona nyama yule nga vizwa, nyama yule au tihusi wana. Ungumuona kumatumiste nyata pao. Gambi kanduku mungi nga tatavu. Kanduku mungi nga tatavu.
1: Mama, singu yela nagu, akara narini.
2: Ungumu nga tapo zinya rashu. Kiti zirere ko ninga benyitu yavu tsapo nyara kalu munye tsapo ka base utubo tsapo yo ko do jikanya na ko zirindiri usudzi bani tsapo ko ngira ko kulomba ko nyolombo nyivyere nyoto umunga tsapo nyarash wo mbali nyago ambar tsapo nyarash ka kumfiri nyamai kamutembi ya mayu kumuninga tsapo nyarashi porque mayu janene dzido kukuye kanga zanga neba babe kambu akudzutumisa akira secha chana sai nyamutumise akira dzi sitiki sai silombo sai alombisa kina kina ni sitiki simbekera ku papanze isoso gambe singukira ku mambe mapangu mapheku theka parikwana parikwana muru inyali pangu ipheka mukhega ukumuye barukana banugwara kumangina kumangunya tsapao kuli panguleli liharadzo lutikisiswa la kumburiso ku mama ingadza baba panana alomba panana kabunya tsapao ukumukuli manekali kwa ukumuli manekali kwa kulsini bombambama barono panu
1: bombambana
2: lugungu kandi lugungu wakunalo vamba mutemba

0: manga dzvangu wangu thuma ukira dziplano vakari wa kumupa kuya pangi mangu vhera ukira dziplano nyatsapodza ina ona uya na yiri dziplano kutsapodza nao uene kayo maonelo
1: kumaonelo yangu ene nyuma yo bweto wa thuma anga digi kutuma ambarika sinya ku tsapoza ikadzi kadzi woni yindrangane mama amana lipinyo a ana di kutuma ana thume ana simama kutuma ana vidzo ku kuyimenye kadzi tsapoza idzina dzina woneka kuyimenye kadzi ku rumwanya mayinya ku vakuvidzwa ngona nyama ikulu nyako aluza lipango pango aphe kuvanya nyakinyumba na yayi ulanga waye arengasatsavo enga vovo khavu akuona ukinano kuvanya ayimana kuexperiensa nyakuvanye ayipheranxo di unha 20 enga satshavo dziluzi zinge dzilampa datsatshavo zinge dzi tsava arenga uyi khavona ku ya mwamwamwama kamukhulusini ngigimo di brinka deira khavu xakuona ku kuvanya kamukhuku uyu kasi yimkhimondo satshava nga basimana mezana satshava awulivota ku athuma khuyimbe yikhati ana vidzwe nyama yoyo
2: vavekrimil hi nga murana mwamwamwama mwama ule nyaku akuthuma ahekisa ngima khaningelitsa paundrangani akuvota kubana ari uye ahekeraku xikompra akuvota kubana ari uye ahekeraku ari uye pata sikhoma kona wandrangani hi nga murana mwamwamwama yoyo
1: mwamwamwama yoyo hi ngu murana mwamwamwama khuwo epokira soso kuhamuka kithembiso dzitsapawu babisayide dzingurasa mivingano ndrangani nyimangadzo wawo ungutsuka ninakumburiri khariri mungadzo wako usumudowureli ninavativi kharini avinda ferito kwawo kharati munyu wuswihala kumangwikinani kumangwinga dzitsapawu nakutsapodza ku uwe khatsi thumisika mukwadi zvakumbura wai kwatsapa kwakuvela
2: upasifuta
1: ambo khumudokoreli kumame malanga utsiku khumudokoreli mungadzi wawo wakunyenya basi ukumama iyo idzitsapo dzangoye okira mukukurava upimisa ku uyu muvindi nyanziya uyu muvindi nyanziya kwalii izo asikira kuitsapo dzangu muvindi nyanziya
2: kholo unguvoavo nyakupimisa ku nyama yo muvindi nyanziya
1: unguvoa kunonga mudokorere nyama yoyo mudokorereyo
2: lisena babe paulino khanga hi kurimaku matitshokani nya longoloko watu kuyevikileletelo nyaku unga kitshiya kavama khulu longoloko watu wa kuhungula ngudzungudzu kavama mayelano kumathumiselo nya dza paundrangani kuyevi nzira yivota kuthumiswa khuvama vafela kuwoneka kuthumisa kunyaku wati nyatsa paundrangani khavunyaku kwete ku kuri mwalo sigaratu sesinyaku kuri mwalo kupwana kamwamani nyamai kumahunya mathumiselo nyatsa pao
0: babisaidi gavayingiseti vali vahipwaku kalongoloko yoyi nyamwamamwama maonelo yangu kutsiyela ini hambarika ithu ikuroma kwavo hambarika vali vanahipwako kukulandela kamatsiku iripota kurekera karali mwama ule akumwama ana xoniphe ndranga yaye anga khedzi basi muholo wa nyamayi ane anga upimisi uye khanga lidota ndrangani fanekedwe kurini kukira satshavo avanyandranga anga virili basi kukhuye muholo wangu hongwa hayini idzitsapawu dzile amuningako nyamayi angu dzidi kukhuye ndrangani kwatu etu ranxo yatu yaku kubriri talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silo sigwedeko kambe angukodza kukhuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamayi angoangu asimana na sigwede podire kambe kumuengedzera vali nyatengo uli nya 20 mili amuninga hambare vinseji kwe epanga dzangu dzitsapawu nya ranxo khidzudzodzo agora nyamayi vala nakodza kuhungu aya dividiri

0: aninga sodzi dzapaku edzi para kurenga sombosanana edzi para kugira rasho edzi kapau agora nyamai ura kunyamai angokosigire nyina kutagambe kupota kutadzisera nyamai ura kuna ngirisima aurona kuri haladzo kandiso basi uningwa dzitsaponya rasho tutumye kurenga kuhodza utatheo munyabasi anyapandireye ohambari nyapani anyapoye ungukodza kumuninga dzitsaponya maikuki arasho okemarosa airenga deshkilu nyaroja lenya 25 angwarenga paneya agora uteputa utaona kisakwana kinya dejo musaku si etu mijima tsapurenga 25 kwe angadzangu nirenga panela porque panela ipohide kuya kunyama iyoyo kandri basi wora nyora hupwa basi ku ali mbu basi ku hapa nirenga ndi pale silusieme gile agora we udire karalo etu madota wola kuri dota fure akodza kushonipa nranga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakhali kukudwana porque silinya singisimane kako madzinangani kwato kudwanisana kudzidza pawo hambari makuyimbirani dzitsapodzi kana dwa kubasi yimwalo kambiyimbiyiro ubudwa kudzitsa pawo silusu wede na rini egora dzitsapawo fure dziri kukweteka uwe kuhaka uningiela mangadzu wako aya hira dzishikombara kuimbite pukambiwa kuona kukwenu puri kumulemedza ngudzo porque nyamai angupesa ari apindisa pimo ungukotsikiri nuuka ungwarenga pawo utavenga nrangani abianumbara ei mwangodi yarenga pawo kuhanyiringile nhasi dzipari kupari kukwinyi kuhongola nyarenga mazha pauzha yomo nrangani
1: listen babikrimildo kusevisa kuseleretelo nyakusingatsala apo kavaingisi ndrani kwadi kukokunyamatumiselo nyatsa pawo khanga kupota kuresa kupwana ndrangani khulu kumahikisi kakona hakupota khetu kurimo kupwana ndrangani
2: ya ene ku maoneli yangu mwamwa akuona kukhwiye mungadzi wayi khatumisi kwadidzisa pawo ana hati mwendo amuvindela nyamai kumiaka avidzwa omwendo amudika kuvanya kumoko nanga khala upaparala dzipurojeto dzako milongoloko yako nyakuvangi ema ubodzi tuku ava dzitsapo apo khati uneki ndrangani dzakuvuva dzitsapo dzongoine komukunya ku wona ku yomufalanyana nyadikwana wawona ku ava dzitsapawo ava khanyitsonitsotuma kina wondireya kamuvotali milipindu ene umudika maonele yangu babesaidi woyikhedza
1: nanyikupa maonelo
2: sinadzeka miaka yimiaka likhumi makumavili miaka nyakuvindrela ku nyama yoyo akodzeka
1: mazi sesivohi
2: sesivohi kuli nyaku ambari nari uhira kurasho nrangani silu sivindra nziya
1: uhodza kuli
2: kurenga kuna vindra nziya nambari nyama uli nyakhavidzwa umuningadza pawo asizitumisa kamukwani atumisa kasimbi silu nyakusita ambari kuhodza wakurenga kuhodza uya nrangani kuhodza kuna vindra nziya kuhodza kuli nyakuembelisi kamunangavangisana linapeli haladzo kainanga mudokorelenga nyamai nena kumbori dikharini nginadunduke basi dzitsapo dzangu lisini langu lolo
1: ingubonga babe krimildo kome kuya kumaonelo babe paulino kambula anuwe kuya kumaonelo mwingisi kanga udzitiko aba hakupota kuta wengana sungatano kumaonelo maili na kukuwa sili nyakutsala ngani sena kuni kupanyisana ngudzu ngudzu sena kuni mwama kolongolo kwathu mwama mwama ava upa kumaonelo nyamadota sungatano kukupanya nyamwama yacikhongolo ipota kukitsiya kanga kileletelo kuku kumaneka kubula apo nyalipangulano ukakubana kuru mwingisi tikoni ka msambiki kukwacikatiinani 11 horas.

0: gaya kuma bili nyahodzema vanzi nyaru nyina keni mwendrane dzomudzinyangwa nyadzingi
1: kwadzinyumba nyadzingi nyana wana mwendra
0: ehe kone apa kamwe hikoromo apa bodimana stivane akumwendrane umana mapfurisi akumwendrane stivane velekile noisana na nyokare mapfurisi noi velekile sana na nyokare vatsapu wowo lisahulawe vana mwendrane hakuva hiholela hodze tuketu kuti tumbunuku nyalisahulatu gima khavamaneka vanyakugengela ni kumapimisi yakolo nyakulovetele varesipia vaveka apa na pia vaveka vale ningutemba keni matswanaya madzaha ya mogono mana dzikodza kuza makemba kukemba kasi kuresa wenengedzo nyakugiri kuketu mwendrani yoyo tumbunukile hayini
1: maxikhumabulu ni vamadali kama mana yasiduwana
0: nyasiduwana hingasimana kukuketu kanga kugengeya kudzule kumaranzi kuchitsungu hikuketu isuli kani hina ketu kutepu yako ni nyadzi nyama yunga ya vangungu nyani ohwani kakone kakuva kumaranzi neno hidimana litsina lakone nyalikhongolo ya mwendra uranwaku utsopi pane nyamwenda nyamwenda nyamwenda wokhuka ku mavila luhongola banguza kupindra ku ulangana wakone kutilwako pane ganyamwenda maji avo unao vaphalelekile vademaneka vanga khala vambe vatshatuka tsongo kisikheno uronga nyatsongo wa nyadimi ungumumana nyamwenda iyoyo vambe kukukola pakukhala pafupi ni mati o ni mapani varelede vata tshekema muli dzikhumbana hakuba hikhuka kukhumbana vuhongo wa mali hiyisi hinguvindra kuvale yikuromu xikola ya kiruteni
1: linyumba lana mwendrani lo
0: linumba lana mwendrani maji mwendrani yirute akhade kumuli avaha aanza mumbi o vambi vakone vasimama kurelela kala kuta gola vafupi ni yipwa akumavili vapatsi ka mavili o muhikuranaku kala ni muhu ni kungurana nyapata dipalia apovo hina khetu yibuka napo ya ava matsitsi ya vana mwendrani vakhadi yoyo wupwani eci yingaba yiva yira kukhala ngudzu mule vagodi mavanzi ahulu mavanzi.

0: pamba magola kandu yale nya nyagutiele yale nyaruu yale guralo lisahula na mundrane ninyapata dipale wakona kupane guhodza mabvanzi nyaruu udiri idzo vanga bavapanya kidzo vagale hakara ihorelela mabhanyelo yawe kupindura olu kupinduruke dzideko kulitiko ndrangani nya mutu wana mundrani kanga bayehamuyeka nyumba nya redundu nyumba nyakatswa nyakatswa aku idzo dzinyumba dzingaba dzitumiswa ngudzu ekipandrikile nyika nedeko kilu ya nyamwenda mutsopi kunanga muhomana mbava hakatswa ntau idi akuta maneka olu kukupindrukedza itugula mambe mapahelo ahulu nyumba nyingaba iyaye iri nya ikongolo iri iyoyo kuhwani nyamatsiku ipharedu nyumba iyo pane khaung'anga kuveni kalika koni khayanga ba iri nyumba nyakuyelani un'anga basi kudikira ku khwatsi sokotsana khakuva kedzo dzinyumba dzingaba dziri dzinyumba nyadzikhongolo nya vatu entao mutu nikuti waye ni un'anga waye adi vahamule zha orayo yapo hako pane ihongo yaibea kunyumbani munhu kukira kukhwatse mwendo nyumba nya karatele khaung'anga ahi nyumba ingahirwa nyapanye vakhongolo ni sanana sawe mule vavelekeyana
1: nyumba nyakatswa nyumba mweyo yimaneka wina unoenze kwa yitiri ngudzu inguwona mambi malanga muyikisivinira kusungulu na romukatswa khautsuki utheka vapfuvi niyipwa vagola vangabana vagola muvana mwendrano siku noneza usingalaka dzinyaa kukari okukotsanisa
0: ixilu nyacikhongolo apa nyakatswa kuuhengeli khakuva yi thathu jakolo nyakatswa yohirwa vavatsi urana nakira kukhwatsi mwendo libanza ahulu era kurana madota ukira walwa mutahengela hopi jikhutswa jithatikile jiveka vanyumba tuni entao yilu jingaba jihevudza okeyo kupweteka kupanya kuhengeli kupweteka kupanana ni vangana khakuwa wakuvaha jithati nyakatswa usirane vangana khwanga jikuba ujikodza wenga kujirwala ujiveka pakari yatsani nyamunyu khiki nyacikhongolo nyauvili khiki nyaku ulu yibideko matsi ya tsavu malanga liphupu lotavindra lisi imivale tauki ngaba ikira kunyumba nyakatswa ikira kukhwatsi yinani kutiya nyakukhongolo vakuvanya tunu vana mwendrani vadi ku dziningi ya tunu apa nyakuvahe ulanga hwani nyamatsiku kuranwa kupane sipeto kuralo ayavaha ulanga adiri ni kudziningeya kuvaha kuyala misimbo ngudzungudzu migoko kanzu uba uruma ngudzu kanzu olu mavedeko makanzu o kukira kukhwatsi mwendo sali hwane era kanzu nguhu ngoko

0: kure uba umaneka karatele karatele kisu si misimbo ingaba yi godwa nguzu kumwendrane ukuya abaroma apa ku Roma ana mana likoku ana mana sura uralo kadzanga badzi paswa dzinguluwe nyamba maneka sura upani wadwa nyalikulo vinyu kayanga bayi hamu yega tunu vali banza tunu upani wadwa nyaufumu kwanga ba usia vinyu nyakuhakanikiyo wadwa nyaufumu guralo vana mwendrane vaparidi ufumu wana rumbana kakuwa omatsitsi dziba dziromu dzipfumu nyamafu nyadzingi ahulu ava matsitsi gabune rumbane adiri mwendrane hidiri vamowo kumatsiku yale
1: ngaemperevoruwana hisimani isi vangaba vasikola kusevisilo leyako silolidziswako kana mwendrane
0: vanga nyika nedi kukhene mwendrane adi thumisa ngudzi uhengeli uhengeli wowo uba uyiraku gusimaneki guuyelana kwanga ba kumaneka kupane vana mwendrane fulani ndroyi sibasi lolela ukuwe yanana ya fulani kagitumi sibasi lolela ntangudiri kuli nyaku vana mwendrane vatu nyakudzitumele vatu nyakudwanele kuuhengeli nivambi nivambi kisu nyisitiku nyingasimana ngudzungudzu nyisevula
1: babi adzi ulomba womuwapenyalo libulu aulu ku olowedzeka koni ngu ninga uembeya wakuingisa radio kuyevinzimu wala kuyipwa kuhihengela nyiwa ingisi aponya libuli latu omuembi wa nyakari
0: uyagire kukukwatsi bede munyoni gwangu simbarenyisi hati kukhenu kunzimu muni lomuli dzaha la aemba nga baemba kujitonga ambaranga ningwa matsiku nyamadukwana akuswahitu ukhwatsi ambaresa ngudzu makuhevudza mabhanyelo nyayadi guralo vakari nya ndranga onyalibanza yakuombwa ndzimu ya swayitu yiba yihivudza inini ngu khwatsi yiba yiyingisa simbari ukheni kudandwa kwangu uyo angabanyi ninga yadzali ku Majid Musa ku Kamal Jiva iyavo yakuemba

0: bo bo ba panga bo nyi para
1: mahaganelu yanu waguma wona ni ai nyayungwenu guna ni kuhambana nyukar
0: nyar kene gomo kuhambana bantu kwanana onyagunge kaguva etu kahanga ba hihongo ulanga baso ya hana bungala bungala bungala hudi ziba ziromo di salam nyokare aba mashishi aba kunga vuvuma nguze era matakseni mafutane adirini salau upinda kupone wani nyamatsigu yindrindwa salau itagira apa nyangwakwe salau kinani udirulanga nyaukongolo ungabakupfuledwa kujira kwa lishpiali para kubea mule udire zisapao I vadibela vale vanga bavari ni zisapao kuyahana apopo kandu kuyasia wadwa para vagira bungola bongala ahi era kuyahana foru ukuga ya wananya ya dzana nyokari kufasha vurudama yakara yidzumela uyiphara yanana yili muphara manawe muhana na mutakide na mugubula apopo kudiri kuhana ni respetu kambe
1: magilindi madiri mwalo
0: ine kudiri mwalo magilindi isi yiraku magilindi kukulu nyaku ukaramba siputsala putsala papanzi yowomba jingweri umwali kulanga nyakuhane kana muti kuhana ruwane kuvene galigakone vale nyakupete putsala putsala vadihana papanzi manji ndrani muli nyasala kudihanwa kuku kurespeito kuku tavana kanyiti kanyigiri kendi kakanga bakumaneka adverse sigirimuka ahulu kunga bakuru kulanga nyaku ni pulisa ihongo ya maneka pale igiba ika utaminika mudzinrangani akara ketu hogira fara gana rungwanrao yidugomba jiradishku ndra nyumbani mubea nyumbani muhana so salanya wala kisinga basikaka papanzi putsala putsala putsala mashimuli kudi hanwa ku yithavu niku pwanana
1: matimu yaya usumbudwa usingalakazi uyu ungutsuka bula nguwana ngakatsi naningamu situkulwana
0: ya pfumu nungungulu anyiningide padikwana nyivelekide va dzimbiri dzimbili nyiveleka madzaha mavili madzaha yaya ni dzimbiri dzedzi nidzo dzivelekidisana na sikwawe ini ku edzi nyinga banyi panana khidzu ni vabvovo vangu nyinga banyi varanana kene upari yangu uyu nuyi kuipari yangu nyo thumisa ngudzu maranelu yaya ngudzete baba matsembe nyakala.

0: fana na muhunu ni lidzahanyi kunalo nyatuhulu livindra kumako mavili miaka khajiri kui vovo Pedro ari kui amigo inini kini amigo ngutiti wako kuwe pariangu utadza kuhidzimela ngudzu liha kuhaladzana ngudzu kakuva uku vovo kungujira kwatsi woveka vingano uli kuvovo wakara ujira kunyaku upariangu ujira kamu mupwanana ngudzu
1: ujira kata satsa ujira
0: ngwadiko tao vakutu vatukulu vangu vatsapu vakada vapuwa apa vana amigo okani yakujitsungu mas khizo ni vamanaku va mana kudukwana vamana tiferia ningu va kontare silukwana
1: ku vanyelo ya muhunu ni makhalo ya kono kusepeseletelo ungabano dokore kusitsiya kasiluku usumbudwa usingalakadzi kupanya makurulani tikono kwathu kumaneki
0: ningubonga yilu nyapheli nyimbotakaniya manawe baba matsimbe ini nyivanyide vadukwana inyinganengwaku kunungungulu ku 1975 nyitshadide ni mamai moyi wana chibundra nyingabanyi mugode kukhuyela dish omunya 1973 hi hathana hi phea kulongoloka lipfumba nyakupa hindranga hi tshanganisile ku November upedeku livandri magumi miaka na hivanya na hiulongoloka guza hivanya miaka yoyo havavili yinyapelu nungungulu ayi hatide ngasana na saye ayi hevudzide kuvanya kuhengeli kuvanya kuli haladzo kudwaneya kukhetu gamutu watihuono kilinya chikhongolo achipotako kuchiphara ni kuchipaha kuli haladzo lihaladzo khandu basi kukhuyo kuhaladza nyamayi ni mwama lihaladzo ne vathumutunu thuma kuli haladzo unajira silunya kuliuyisi kuli haladzo ulivekako gamatsiku yaya hipanyako iki ikikiraku kukhwatsi lihaladzo limwalo kuku yingisa satsavu vasipweti yihuto gasi va minya sile siku sade vasiveka monyoni vadzeka makambo va maveka phupu ne likhoko wo kurala makambo wo ninga dzikhuku mati ya kone aliyaxu uroma wa kone khuphu la kukhu ntao ini ningu khongoteya ngudzu kukheni gamuthu nyakupanya anathavisi anathangi.

basi mwingiswa radio msambiki mitumu kuli mi gitonga ibo ilimo guvenani gitonga jinga pera kujikati nyazi 854 minuti muno ilizegia za rmindu masinga kwa kuveli rugisa kujikati nyazi 4 ni 40 siku ni kengi muka per radio gitonga jina uya nisilambo kujikati nyazi 3 horas ni 54 minuti abunyandu

Ndi singolo sapo nya thunya i tonga kuwa silambu sesi nya le tsiku nya 4 ngi manya agosto makanya 2026 ya kungola kala vufubi nya dzi 16 horas lina krimil do comé wingi si wa sabnyo sadikiswa so hiswela go gaule hunayo kuwa katikeke

rosa mingiswa wa radio Msumbiji ga mahungu kuitonga ya Slambo Salisi ura muhunu umwinyambane kupindira ripandre na mema kumini ripandre na babiri bahibuli ngizindanga nyo hibuzi nyikari nyakupere kabubanga twaziswa simena kuno makimbere nyadi umumasi taratuni bari miwa district ya homu ino mujipanu kuginyambani kawa ta kubana kutwaziswa kusimena ko ni uhingiri ahoro kuga district ya govuru unatsuka kuvindiswa mitengu nyabinzuru ingabigiselwa kanangu yenya ulimi mapeli mahungu kugitonga mahungu makomo kumanzani kana alfu mfrancisco Bernardo Salomão kuyaona kubalungiri msini inakumisuwera wingi sinyawati.

0: kanti uyaphakamba aya trust partner
1: magidi amangana ngana
0: kom
1: magidi tar mangana ngana
0: la waya utika ungukita
1: e couve al face
0: e couve al face pimento e repolho
1: o chá será quê
0: chá será malvani mamboni machanga e pimento chá será angaja solo
2: Laura Frank moyo nyamurimi kwa distrito iria guvuru muyipanunguru ya inyambani omu inyambani kupindra libandri na malima kumi libandri na vaviri va hiburi va zindranga nya sikaru nya kupere kawo vanga twaziswa kusikimena kuti magimbirelo masteratun utwaziswa ukumbidi va hiburi va dzindranga dzakona ya uhibudzi zimaneka vafupi ni kitaratu nyakupere umukutaka kunokonenga ngudzi kupfarwa nyasanane kuga utwaziswowu sanara kisinga ningwa sihibudzi usikimbenako nikuti kutsemakanya kwadi umu masitaratoni Justino Marcos nyamitumu nyamapoyisa nyakuonene makimbere masitaratoni umunyambani atsamusedi ukuyi kapunyantumu yoyo nyautwazisi uyirakako kuga matsiwanaya kunguta kuna kupunguka upfarwa nyasanana sina kuuya kuxikwatuni muendo sina kuhongola
3: nsuma kungoneka ku nyasikaradzu masitaratun akufananisa mikimaiya nyalivantana mweyo nyikhati nyakufana nyamwaka uvindrideko a resultado yeyo muendo handru wowu wakuta kuku vathu vangulande isiusihevudzwi takuna hekusitsiya litse kunyulitsiko vangulande esiyisikanela kuteki hatshavo hi yimbi ya masitaratoni na hedziwonela gasi hisimana ni ngidzimango
2: Justino Marcos nyamitumu nyamaphoyisa nyakuonele mayimbi ya masitaratoni omunyambani na kurekela khiswa sikirako gasi ukwaza kupunguza dzimhangu nyakupfarwa nyasanana tsangano nyakudukira omunyakitsungu ungudzonadza kugaradzeka kumahungu nyaku simami kuoneka sithukamezo nyamagirmin rayali mathikirako vanyimai Maria Angelina alumba kutsangana moyo rinomboni paralegai zvomunyambani tsamuseli kukuye kunguta una kuoneka magirmin rinyakukari yali mataku mana kutsanisa ngudzu vanyamai Angelina asimavira tsamuseya kukuye wateka kuve vanyamai vathuledza sithukamedzisisi nyamagirmin ravataku vana kutsangana naso kasi kukwadza kuve awo vasimaneki kuxikhatiya tsapo vana kutsaniseka muyingisi wa radio Mosambiki mahungu kuchitonga ya salambosa muhuno mawili mahiyiso mahungu mangaroni kuhibudwa ku Nelson Francisco Bernardo Tolomão kabunyamitsini yakhetu ruhile
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

kare ngi sihenatani mahungu yawa ngoma za state yawa zimakhamusela kuti watokhona insana kakuvi kulionekidi kurenga kudotho kuta kutasimama sikaratu sa kuvi kuchibiwa magesi ngoma ngu tisenga hambini simbisigotso sisimbisako magesa muka provinsia yawa ya Inyambani. Ina takambi ni mahungu makamusela ku tukatokona mitsangano ya kumba lumba mfumu itumela kumoka provinsi Inyambani komba kushukuvala ngukona hawa kakuwe kujisimama na kutuwa na kastaratu sa ufinyu le kasina sichi kumba ngutungutu wa sikati amu Inyambani kupinda setu sentu juwa sigundia nisa sikola suhamba nambana ngusona singavuneka ngutikondo ta kutsimbelelana nekuvikela mhangu ta muwamusi taratoni misungekona ntsena yawa ni mambi mahungu manatalapa loko chidza 7 hours.

chipua sweet minya flor dinampula ichikati sa kuhalu ndima iwo ya uchenji no simamana yekala madzese sore shini 30 minutos ina dana kulandela Salomão, okay, o Mona Lisa.

0: kus kanengan di rambo fair. Ni di chef ma wa ku tin din din din din din din din din di chamin. Chamin ha ku hambo ngano ngare ngadi chamin ne singa ba chilo ku chai ma ne ngwa ko gorango ma tin din din din din ku chi ema ni chi. Ni sema ku ema boko. Ni so in. Ku chi wono ku chi wono bas. Di shagan di cho pega di. Ne kar ma ma vura vura. Ko hanga ma ko ona. An ho kidi ma ti ko ma da. Kare kwangu.
1: Hai ni hai.
0: Oh, kanu kusi, eh, muka kusi beres sakan muka aku darmi sah macam, hisha hisha peg, hisha pala ngumah ngumah hongo yang perkhidmat kuatra sorang aja sinyang unta.
1: Jawab fana weh waja.
0: Eh, bah kono telefon nak goreng sosial. Hiparaga teh tu makato.
1: Eh, hiparaga program.
0: Kau ngan engkau. Se bafana yoko bakola ni hadahu na ha imekile. Ah no zwa kwema.
1: We da hambana.
0: Kila hambana kuti ko te hale. Itsotsorolo base ga. Sa ni karaka mkunu kusinya kunda. Misa haone mwa. Nisi kusa.
1: Uju fuvelo.
0: Kufuvelo. Nicho fuha kusinya. Nisi chata kola te mara kusinya ku nicho ema base era pengo pe.
1: Ah kufuha ni kufuvelo ta hambana.
0: Eh kufuvelo kuli ngoku tshisibela no wa mwana tsho tla na tsho kuninga marike na kota sa sa sipo. Sa nicho nicho
1: kufuha.
0: Kufuha ngoku vangu tsakela kusinya nguta. Tenga ta ku chata ka ano ba le ku teketela mara ta thavisa hansunguni. Ito pose lo mundu gutire ku thuma tri moya khala sa musige. Hela kuma ku chana ayanga ti senyala ngena nga thuma nguti. Sauti no mesa tombar ku chana. Una kabali sula kushila kumbulu. Ola koru kwa
1: sewa. Ndanga unchopo originali.
0: Ani nchopo anyari mo kutala. Kanenga wa safara nyi. Ni chikale kinda madovela. Paranchaha yinchanya mwiseni. Chikabeni.
1: Ah unchopo originali. Madalama kilina he gondisa ma disionara hawa kene kufuvelwa ni kufuhwa. Tahambana. Kufuvelwa kene ngutaku ni kudisihidwe ngu wa mwana kunavela. Aku ninga sihiwa sokaru ma presente. Ukeno ndasha wa chio ndasha wa chio. O kufuvela kule.
0: O kufuvela kule.
1: Kufuhwa ngutitaku uchimaha mitumuwa winene we kubongo.
0: Bacha kushateko usinya kule. Bata kushateka mali. Kaku ningu ngumanza wa chateka jichi wa hasu. Wataru vahu wata wataru barikuliri mali. Saya itu tak faham, aku tu tak kau lakukan dua atau macam begitu. Aci kan eh, mampu. Teka desh, nak aku tak kau cakap siapa nak. Oh, cang, sanggup fuvel aku ni.
1: Jam harunah masuk ya, aku makul betul aku ku namorar hampir ni orang majah. Ina mangga peka stenta anu macam ngaji tipu aku faham now.
0: Mana tipu aku kau pun nampin dos, wah mafin dia anu fincing kau.
1: Wampin dah.
0: Nampin aku untam. Gudi sor pergi anu kudi pen, pergi aku ni Amerika aku pergi mah berengkader, North mah sudah yang aku pergi kota aku ni tuan South tu mau, mana mana sempuran tamu sempuran nanti sedual dua dan sempur kau napa, cuma ni canggung nasiin leng encani, bukan berengkader awak mahu kandai apa bermete lagu, Yesuan yang aku pergi kalau aku kau ku, apa kau kau kau nak aku mesti kau ku, nama kau ku siapa kau?
1: Kau korang matre aku,
0: kau matre kara, kau tu kena kandai apa kandai tadi tanya law. Tak kula kuhigerda si taku, aku terpasado. Jauh, una baka baka bani aku terpasado. Aku kula kumgir.
1: Jauh bangga kumba pelmenju, wetande kata mitumaya home. Wadi nama dem bangga loko jikata kuna mara dina mdezan.
0: Ante wak kuhikela nguntam, kah guenti chill. Ano hikela mas tinjonga cuma hikela milenge. Nuse tem varas vesgur. Si angkosa kusitu puri. Oh mah angkena tem kata pes tipesado pelatih taku nama mara. Omba tu. Tanga ni doko sura cha cha cha ataka ni tuwa hombe.
1: Enko hawa wa doto wa tibila kuni ma madala.
0: Enko la mali. Kusu kuwa wa madala wa poela kwa chuhumisa mali achikane. Na kuchuhura na achimara mishu. Achuhumisa mali mashi. Itanga ya mati ulako. O kanditanga mati ulako. O tanga ya chitukulu wana chako.
1: Deji mili ani.
0: Achimukumisa mali. Kana kuhileka mali. Anatumela kumali mashi. Mwana wanda kanani. Shakuli ongo hapa kwa inlo hawa watati yuli. Mbwa hombe para yuli nga dindaka. Shitaka nyama yako kukuni shiragara kai. Sibili beni nyama yako. Pura nga dindoko. Niso mkukuwa na male anateka. Kanduku manuwae wafadunguja imaka ya male.
1: Hingali rando na.
0: Achinga umisa wako hapa. Nakunika chibaba. Anatumela mwana. Kanduke nili rando lili nata. Ngutitanga tawa pela kawa ningani te male. Pela kwa mwatizi wakungu. Gutitanga tau prop, tetangga tau prop, kawan dengan tema alinar.
1: Ina moru so.
0: So aku no moru basu no murara. Saya apa macam, no sekej. Ah papa no sekej. Ah keru mes. Okay, boleh compare basa dolar mes. Mesa itu mana? Cuma nanti tua home, aku nanti suka sini lemah. Anak.

0: anga fene ni alfa ya
1: nada
0: va ku hembela maundu
1: la kaya va berube na sezansa va berube na sezansa ya berube
0: loko ya humela kari pintero umuruma azwa akuvaka zitamu namtini kaye umunyika diposi akuva ikombile diposi akungatenyano goni utateka munzu amunzuku yimunzuku na uya munzuku akuvhenya manyana uya manya akuvhenya manyana uya munzuku akuvhenya manyana ava manyana vakona ava